Pansigi awan nungai kungchat asida asa kaya na mikup karatang oira basu potha halliba mioi bai koini adubu awabegi potlumbu pubiriba taibang simba mapu mahak pudi kaufade mapu mahak natana kanana sukhangbide punsigi awababu

0: tipo power. Aduh iba tungi na mo'y function to kung ata ni. Aduh nga kung ako'y isi kong may ubi, ako nga sina, ako'y di constitution ni, wang mada ay gadra, public ki interest ki, wang mada karigumba, mo'y di power na doon pa, usun to rupa Canada. Public ta, nasiw kangan do'y ba, public po, public na mo'y di function na doon, sector do'y ba siya. Masih kau ini praise kita utama atau betul ni praise na public tak kena video ni beri makau ini atau bayu dia aku masih kemain function tauri makau ini moya power si kemain salah ini makau ini salah ini power si kau ini public ki praise ta oi terbra ayo sih masih kangen aku kau nak benda bila aku masih bu yang sen bahaya betul makau ini check tau nama si kau ini mari suka kau ini ubi kau ini praise dia semua utama lain aduh nak kau Masih kau pada mana sih dah media pertene tidak lagi ni kau pernah mampu ya na World Press Freedom Day ni 2026 ke wish tu jadi kau ini sih umur freedom masih celebrate tau tu na pun nasi mina tu na lepas masih jadu ing dapa cepat pa mau pura pada kau ini press ke tau dah kalau video na kau pun na cepat mina
1: Mioi berkunai nan nong menong magi cakulak pagi lambi da, kumang yang nacang silap paga iroi nana. Hak teng nan pangtok lamba, tabak thoram kaya, teknologi gi matang da, mahut sin batabak kaya layri. Pangtorak li batabak singgi menung da, e-service portal su amani. E-service portal gi maruwa iba paladuna, Information Technology, IT Government of Manipur gi director, Gurumayum Robert Sharmana, asumna hai.
2: This service portal has to see a quick government of India initiative, Digital India initiative, Makada, Kuna, IT department, 2010-11 side, they're going to launch those. Masi services, there is a quick hub, see various government services under revenue, the labor, employment exchange, the social welfare, the TN Hill services, Makayam labor services, Mayam, Makuna, PJ number hockey. And quite again, portal, Mayam, Mayam, season, BBCD, quick revenue services, Maruina domicile certificate, income certificate, OBC certificate. Certificate, schedule type, schedule task certificate, permanent resident service, sin ya maru in script examen, sin the behind that. Aduga employment exchange certificate, musumai services me amama, enrollment tauba, adegi, renewal of registration, kuitabak sang mamatamda, employment exchange services me am sisu yamna, sin na bukuna uzaba pangi. Aduga, hui huziki, e service government labor portal si yamna, kuiraba, uiki bagi, maxi, mohana makatana, kuina no nova, kunosin si hapsen, mohana bada, yamna kudum sada umlekiba. Aduna kuina mung nahona, e seba. Seba tabu ina I seba Manipur karena anak ubah portal ini nahuna mungkinna revamp atau raga anak ubah ina saja bani. Masihna kau ini government India ke direction ni matu ina happy riba digital locker document yang sejir digital locker kita huda happy ba. Amasung adhar authentication tau ba. Ujik adhar si am important oleh bani na perzakrima ki adhar si sekarang maksud tabu oleh bani na portal si da adhar si nabi raga tau ba. Adegi umangai na government India ke app kira mobile app masih integrate tau ba. Adega meri pencahayaan na authentication portal One stop portal lama sokina integrate tau zara ka. Jadi leiba anuba e seba portal asih kuna. Mungkin nahuna relaunch tau zaman hai tane.
3: Kuna hana di online de tau dabi. Hakeng lana office things dasar laga tau deh hai jadi ba.
2: Ada
3: online
2: the loan number si tawaga drama mai to godrim na akhi gi padnam di khudma kasi district offices na government offices satana yumdagi mai mai on system amsum mobile de gi to bi yana bagi pambai de ko na sinjare aduga khoina service pleasure do mai amsi request of zaraka prasasing si line asang bata wa bu matam da sa sa ba matam nong jata matam da office to visit tawaga to ipo landana bagi pambai na ko na to zari busi aduna khuji lai portal sina di yumdagi mobile Jadi mana tak usul laptop tu, sistem tu, isana adum apply tau jaga, tau bayar eh, hijing ni.
4: Lam lay bayon, benda ming on bayar bayar, deh bagi ama lay ni bersedi e-portal tu, deh adum agi agat rahay betul su tapio.
2: Property registration ki portal lama tonga nama lejak re, adun revenue di pabrik ki makanda. Madu tu hujik tu hujik kisi ki, kalau tau zari ba. I seba portal si dadi khusyuk ini dadi adu integrated tau zat dadi adu bu hangbiri bagi once portal asih live pun jangan cala ke matam dadi adum online itu dah mention tu konjen masuk property change tau bapam sih loh ini agak ni dadi kuthang dah.
3: Yum the online di kuthang dah tau bapam agak ni hein hari si kuyi. The services portal sign app tau raga di dum agak raga main tau raga masih hek ta yum dadi tau gan have do masuk tau.
2: Kuyi na portal si mingsi https://esebamanipur.mn.gov.in na kuyi na aje iba URL sih sambil raga portal servicing asih loh na adum available tau bapam ni one service portal URL sih sambil matam dah kuyi pasagi adhar number adhar ding mobile number hamil raga ni masih itu dah kuyi na portal sih dah register tau raga makai high bill iba revenue

Pansida, nungay bahay basi, isana kaliba wakal dugi, makayam na poli. Maramasina, afaba wakal kansi, afaba tapag tausi, pansiba.

akangba na chom filmastegi se se tahan jaki bagaloina na ngasigyo na di good morning manipur gi thoram sanduk chaba matang se loizare khu gi thoram asida message thabi raktuna thoram saru gi abikiba thoram asibu hobudegi loiba phaba thabi dona thoram asida thoi happy kiba mayam pomna makima phamda amukahana thagat pa phungdok chari

Housing pung pamas ta tabiri besing kita magda. Bujarakli seisak pa magi konjel da. Tongan-tongan ba Manipuri film segi kudot. Matang-matang wina. Taramasigi kudot gihan bada. Tamzari. Nasigi bujarakli ba seisak pa na. Kung bray lat pam Dinesh Sharma. Kudol gihan bada tabirasi palamana filmastegi. Dineski naitum konjel da MC Romana sering ba amadi lai mayum siyam sermana. Sayrang bay say, sekudol tamjari tabisi.

matang cha pada hai hai ragi film maste ki dinesh samdi pusparani ani ke punba khonjal da rajani kopamna sering ba ise ese mukdal damjari tabisi

tongan tongan ba makhal mathal ki tharom kaya sanduk na tahan jari basi akashwani falgi megahertz jama gaum dasim nga da sanduk jari ba fm sangai channel digini hause pung phamas ta tabiri basing ki tamak ta buduna lak jari git ki tharom tharom asigi kudol gi han bada tabirasi manpreet akhtar alkayak nik amadi udit narayan seisopa singa sigi pun ba khonjel da isema kudol tamjari

0: Bo, hey, ayo sih, mau ni jangan unye. Ngarang kam dau ba, namau yang besar tu betul bo.
1: Mai pih ma, mai pih ma.
0: Kau tu orang la, pasal nasi lam kerba zani hey.
1: Uma hai berlai, hai betul tu ni. Kun gimi makai do, ayum ayum dah mat terlai tre. Uma gimi ayum dah, loh ayum besar ni.
0: Abu oksu ni, zahana tak nana betul, panah pasal nadi puba ni. Adu bukona dia ni hey.
2: Madu nanti ye, ayna kang ningi di. Nabi tu bukam dau gih hai bni.
0: Yam nushi ni hey. Yam ing tak bini, ayi kong se bai dina mana kui ram miba. Mama itu, hai gad papau bih ngamza di hei biar ma.
2: Masak ti kamdau ya bu,
0: pasai bu. Josi ya, tak siang na pasai he, asiang bu.
2: Abu, bida lagi tadra bunatro.
0: Nangi wahang do, abu aku maroi josi. Bida do, abu ngi yam na nushi na hei, adu bu kamdau ni. Masuk he na papa mada. Kau boleh senang kali ni abu.
2: Abu,

matang tamu kudal tam jari saya film degi maibam rosibina gi konjelda kelengi tena serengba amadi narendra chingangpamna serengba isai.

Isa si kalau ni nak tungan-tungan ba manipulasi mesti sing matang-matang kau nak tahan coba lu sinjari. Akash banyan fal, hausik ayuh kepung terama tuai minit yang kita rejat le. Ngahaki matung dah kengla channel ge ani shubat thoram medium wave meter, jahum nifu dasmit ama kilohertz, chani pal mari putarani tuai dah tungan le tabu fung birakani. Tawiribasi Akash banyan fal ki FM sengai channel dekini.

Atau masih juga anda tham jadi mobile number amuk kesuhan jadi 9863102016. Bisa riba number sida atau mna ngasih tengah riba thodok amagi nungai ba pau SMS oina natraga WhatsApp message oina ibidu na pau tham bina ba amuk kesuhan na hai jadi.

ban ba sms oina phangjeri ba si basikhong tagi ranjita na thabira bani asumna ibirai itana ngarang haidokpa class 10 gi parikhya da first division lapada harau ba phongdok chaba oina ngasi di anga ngasi ga punna ipam da latuna mayam punna harau ba phongdok po oina chakli nama su chamin nare masiga loina na itanu psc ga harau ba phongdok po oina isayam tan khudol tambina ba su ibirai thagachari ranjita itanu pi na jagana itanu pa orabasu class 10 gi parikha da mai paktuna makata ba mahai gi lambi da he na mai pakpu oishnu haina thamjage isey matan kudol thamjage mayapuna taminasi kudol thamjage da ribai se asi bidonu film asidagi amom ramesh chandra amade huidrom pusparani gi apun ba khonjal da bijendra kumar sharma na sering ba loinana bijendra kumar sharma masung ningombam rupachandra ga punna serang mina bayi saya ini kudol tam ceri taminasi.

ngasigi good afternoon ladies ki thoram gi oina aroiba phangcheri by sms asi thangmai bandagi omitana thabira pani asumna ibiragi iman ai khoygi damak wana hona jarak pagi lamandi singbangam loi adubu ngasi imagi mapung numit obena aina ahan ba phangjaba tuition gi paisa na imagi khudola matang tamjabangam basida ai isa su nungai ba fauje aduga ima su ngasi di yamna harauki macha oiba aina pik tip pikling idea konshin bagi matogum konshin bibadu da pokning shunu sikre ngasi di asumne hibirai omita ima amadi macha mama amadi macha anigi lainari ba maria si kanagumba amatana nushina bagi palasi tudek tuna namkhai duna thadat na bohona rabasu adumak nusi duna leraga dabani amadi imana pokpagi lamman nasi di kaidong nung da singbangam di haina haina rebani adumak pu adumna imagi damak ta hona tuna imagi damak ta khudola matang tamjabangam bhai basimak macha oi bai khoi gi di khoi de gi laibak phobani haina khanjai ishe matang khudol tamjari maya puna tamini si khudol tamjari ba tamjaga dauri ba ishe asina lamhe labi thamoi sina haina mingthon ba film asi degi sagol sem tijendra gi konjal da rajen yang kopum na sering ba amadi tomba thangsam loinana oinam kitna punna serang mina be sei ni isai kudol tamjari maya puna tamini si

Akashvani Imphal. Hauzik amuk lanthok chari khonjel amasung khonthang. Thawram asi gi oina ahanba khudol da tabirasi. Kaisam Jamini Kant dagi khonjel da tanikli thamoi haina sehoba isai sairingba Kaisam Jamini Kant da.

0: Tabiri ngaiko takisi. Adomna tharom tabiri versi Agaswani Imphal gi FM Sangai channel degini haujik amuk lanthok cheri shumang lila wari loitri lila sigi ahum subasaru lila sanabiriba iramdam Manipur Artist Association gi lila kangbu haujik lobira si sumang lila wari loitri ahum subasaru
1: angang si kari la lambagi no no sam tamthina ai mungje pusela ga noi puri ji kari gi noi
2: Mau gimana kerja kau?
1: Bicara kau ni.
2: Nangi minggu kerja apa?
1: Si dia dah lain.
3: Bicara.
2: Eh, tadi, noi matang makan elah si falah si kano noi panggil dulu na. Tadi kerja.
3: Only Victor.
2: Nangi si pekshalan jago minggu di mana kerja? Ah, si kemarin tamu si kena apa si kedua?
1: Siapa sah? Noi nak kahli ba? Matang si kini auction payah na bani siapa ba? Ngang tu nanti. Uji. Emi udah master tau jadi angang. Ayi zaga siam nusina ne loi ne zaba. Tina zaba maruk mapang ni bunga.
2: Kau loi siapa dia? Ha? Hey, kau loi siapa dia? Macam siapa lo?
1: Wei siapa dia? Siapa nu pizi kan?
2: Hey,
1: siapa dia lagi?
2: Wo.
1: Nam kari lalu lagi. Ha? Asyuk tamti ne mewi bagi minum si yau dina pum.
2: Mau berada jadi apa?
1: Nam kari lalu lagi hai ba.
4: Si ma bom tu pukai bude gini. Kau tanda aku tahu si gian tadi.
2: Tu dona supun dah udah cina makan
1: lebih dah tunggu dengan mina bom pita lalu ke bom pukai lalu lebih dah ada apa lebih dah tanya macam bukari ni om loni tu
4: buat siom si nomah
2: oh asamu mau kong dah semua ko
5: ima ada gigi lupa kita ex lawan ni hidup nanti rumah tamu dona tera
2: hari kengi deh ni kaino hai kaino macam formalom tau bila mino anyway matam doai sibin polis tali zaman ni hujung nama komando tu lama aduh ayna sibin degi komando lama papa cipane cum tengah kalau pergi dah Ibanez je thumla tu ko manjala wa. Sorry. Si kanan.
5: Aku punci le punci emu duri ba. Aku boru emu duri benu pane.
2: Kali. Si ba saya boru emu hatu urus.
5: Kali ba?
2: Ah. Kenal ni? Song emu manung orang kat dia koi thaduk ceram lagi naik ketawa ni ko. Waru biadi. Song je siam tengah sini kengdap dekik kudkat thagramane. Ado thoy dono sopdin ati main dono gumsi ko. Ibanez dong tengah lagi si. Ah, ini baru aja kita tengah melayan dia kerja. Atau yang kau kami nak nomor kau teruk cerkai. Eh,
1: lalu. Si dia dah lain mah. Cak cak ini mana cian kau memang tuh ya, dina. Mac tahu tahu jadi bah. Puksiel siapa kaya tu nang nloi memang tuh. Bunga nang tahu tahu tahu lagi. Mac pok tadi lagi tadi cai suka pada komando. Oh hello, kau ai.
5: Komando itu ino. Kamu si sila.
4: Aini selagi neta bom tu kau udah pukai lakukan. Aje pakai pukai kerja. Kau nih eksel lori. Yang pahum tu kau tanda nak kuthari.
1: Nanti mac tu bohau na berahai bah. Kari no, hai betul di mui wang bahung tau betul, hau nai dana.
4: Mana ngasih selili setua hai rodi malam suka taruh ima.
1: Hai.
5: Aduh mana
1: kalai di. Hai ar education ni mengal wat pemizin jika mana rakyat dah udah ino. Icai wakalam pay cakina bani. Aduh mana kalai di bunga kanan kuwa.
4: Nanti ima, ay aram lambi dasaloi. Ay nasakat lambi ay gimis dure. Ay selagi ima.
1: Aku tak gino. Kujik tebuang pokai bagi pong pong cari ngaji dah. Iyo naio selagi.

Kumar Sanoma di Alkayak ni anipun na sakpa git asitahan jaki pagaloy na git lantok chaba matanga sita loisin jari. Akas Vani Imphal. Haujik numidangi pung tarama kai tare sangai channel ki thorom lantok pa matanga sita loisin jari. Haying mi gitang tara nong maizing numit kalien gi kulhum doi ni pan ba numit asigi ayuki pung manga minit kuni pan chatpa matamda thorom sandok pa haujagani. Matamadu fawagi oina kainiatang ni jari pumna mapukurum jari. Jai Hind.